Nakutsamay dyan dyan lilikachol. Dyan ten ka ni liradyo. Dyan ten ka ni jebla kangelip. Dyan ten ka ni jebla karmanos. Linikyo keng charuk ilis ofrendas. O kanachiho kayin senyor. Dyan dyan lilichol itzamala ten kankil sa shmelis yung mebling familia. Nagitalimang chiruli railal senyor abanan na kakili kapapal. Nahlaat. Chateng kanihe brahran kutang. Hoka na chihokain, Senyor, no ko pantyo shing chaku. Chihokain na katsamalis, ten kankile, blinigetalibang chiruli railal. Blinigetalibang chisnum singkili chakilal. Chakilis kamilale brahran kutang. Pantyo shake, Senyor.